Julie, medium wave kilohertz chik stong ap chung sum yang na meters nip ge ge chu kep si tang chuzur ku yang fm megahertz ge tang chik tang chuzur chi ge ka nga je akash wani lene jwat dering chilza juni ches chubdun polza shngape ches pa nis chate sum za lhak pain ka sa tang je dering digrim tang pu gu chuk jwat

0: kanish tak zangpo jik ten jik ta nok. Tenna tsok la ston tok chik skyop te borshche la lora pa juz te yu le na nga jingmoz ne ngapsa tsok pal jangpa tang ston tok kun skyop te borshche la lora pe lazgan sta chan jik yul jigina yot kani te shol zangpo halam stor te met met kani toga na nga skulgoz yot te nok. Lora pe chaklas po nyamshiz ne jen nang skalaz mangpo jik gyas te yot te nok. Jingun la kyangskor tangche si gosdom song te yo tenok, tonto kun skyop tup tenok innang milam metkan song tenok. Jing badge zatches la lam topches puang skalashik, sa jing badge zatches ina gaskil ji gyur te manonga. Tenna tsok la bares rares yuste turo shalkyong inanga nyamrok si chaklas gunang metkan song tenok. Itsoks kun spera chungun jik indo, skonme tsirka jik indo, innang, itsoks si sholzang guni jaste, chitsoks shigi nanga diskit, zaterli tundeli lop zangpo gun nyamsin chen jik inok, yang tebo tang nyampo sholngan gunang tarin jik tanok. Itches tang jamse tang dankani, te ladak si chitsoks si tsabla, kyangrak tang zuzme chokla yote, chitsoks si lukshol gun zuzme toga mingchan gyurin inok. Pene tang wangshe ngomen jik tang, bakhton jik innang da, zula jans te skiton jik innang da, ladak se stone shol zangpo, katak skarpe na nga gasu juche se te shol gun, pene tang har juste chukngon se lopngan ina nga leben jik tang enok. Igun gak tupna te tusi ladak se shol zang, tengsang redot janis tawa zangpo, simplicity chokla gyur tupna, ladak se chewa skyop tupche sina roklap chesinok. Ina tang nyampo akashwani leni tadil chaton.
1: Naji akashwani leni chunjik tang in. Pitogacha sot urdun tang skalma ngishu sabgyat chaduk. Kasata chusot dun tang skarma jib chusukpa tsetan dul karisal kane lurik sanazat